0: kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyo banta yun!
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot!

0: Eh, Balon! Eh, Balon!
1: Betul!
0: Nak ke asin dia?
1: Nak ah.
0: Eh, abang pun orang syangin.
1: Asin! Asin! Asin! Asin!